0: lua si lau lima sepuluh jala. Ale mau wangi kau fak popolis ini mas full. Kepi aku lepas siapa kau lepas. Baik baik walau faya aku. Baik kang wah faya aku lembek dua etap tapo ya. Apa apa yang kau seling? Luar jatuh lagi dah calofa.
1: Calofa.
0: Malon saya macina.
1: Ale ole ole tetap popcorn ngai kongun microwave. Ngai fikir fikir.
0: Tetap popcorn lagi dah ya. Oi, lagi tu kau ngan microwave ah?
1: Yeah, yeah. Ngai kau ngan microwave ai. Tiki kau ngari.
0: Dia dia le sifat jatuh jari, sifat jatuh jari. Jatuh lagi dah calofa.
1: Calofa.
0: Yo.
1: Eki a hello le petpa ke ngofo mangumi.
0: Yeah.
1: Hello le petpa ngai ke ngofo mangumi ngumi pole le peyo ngai ngkiu.
0: Petpa le utetango numi numi ya.
1: Yo.
0: Le ai sifat jatali. Tak jodoh lilo calofa.
2: Balo seifu.
0: Seifu la blai, oh mai.
2: Eman bia.
0: Seki ola lau kali.
2: Ole fai koko anga anga kakala anga anga kakala. Kakala le bu ke wai lo mai lo makuasa e sola anga po.
0: Le imole fali.
2: Yoi.
0: Moi se se.
2: Le ai.
0: Ako pa ui fafu.

Ale fase silangan deh yang cuma los ombo. Fase silat tu yang tak fana oleh fiang si ombo. Ya, on oleh tu si na taruh sangat mayai le kalesia oleh jadi lo poli I poli L Bethel Worship Center is ombo. Moses so sani tu seleni. Walau le fak moy moy ya walam fak win fok lingat wenga oleh mau cole tua. Ole 5 au ya tu lama maungtai mai vaye pa ya la balea itamol fale ya te o matu ya le matu ya usoli sa fu ya ne mafaleta la vtela inga ya lutu pali tua ya afia filele sui fa tau 5 au so sani ya mno yelu fata se amanu mal fal tua ya muli o ma tu pola itula Ole lupe fa lele o lupe fa lele umaia a tolu o tanto is omo. Ole itula e fa ile a fiafala asto na ile aso tolu sifolu ile lao at uu tula pou. Tanto te amantai ile tatu ta alonga pinko e pei ona tas ia ile fautanga. Ile fono taluai nei a ua fa le tonu so ta inga fa a fa salaunga. E lima vaenga ole omta fale fa tas ia ia malau malu wa fiafi fa molmole fa malsimai. To e pau lava lea o le tātu tā mauloa ma le whao. E le to iai lava seisi tala mai, ia po talantu. Whaboe moe, o le tātu whilo iai le anga leo le atua whaafte tele. Se mai lo leo le mautanga ma le malu whale alili. Tau to ia whaangalo le fati o pa ia sau saungata Samoa, o ata oto a o se aloo. A e whasiru tolu le whasa launga i alam tomu whanau ma le malu whale alili o lalam pampa au i au kilani. Ola fayel tatu filo inga le asto nai sumol tolu yoni le itu la tasi le uli tu atusi o le fantasi Kerry Keel drive i flat bush i Omsten i Manukau a fiu mai tatu shalo pule fantasi i ole tatu fa moe moe mo le tau sanga fau faftai sa inia le tektifono male lau

Pedalok pulau kalama ke pompong ini, fatwa milih, fau katia tengah tekuk kau.

Super Rugby Pacific di Hilal Kalani. Okay, saya berfikir ko main nama pakai tim ko yang mana ko main nama ke saya berfikir ko talang atau bahagian tu ko naik tim ini aku yang okay nak kelup aku nak tuhan nama ke nak aku tahu ko atau mi aku yang kena play tim ini kau kau ke aku berfikir ko talang noah ini Hilal Kalani berbahagian aku itu nak ko ya mana kita aku yang kau ko main. Okay, I prefer okay, okay, I'm not today. Yeah, okay, I prefer my heart. We have a tongue, okay, far now. Okay, so about. I don't go ahead, I mean, yeah, okay, I go back to the hospital. I told him I hear coming down to the family, I buy it, yeah, far now. Go ahead, go ahead. You take it, they love to put it on the money, get me down, I feel my okay, wait, give me. I don't want to get out of my neck, if I hear I. Nau itu mungkin dalam noa PPP tiada mana kita kuyak dihekau. Kena tangpi yang ngomu kuala kita dalam kembali. Pemau mai kita lagi pokok ni. PPP okay tahu kembali nak kuyak tahu program seperti kembali malu kembali nak kau. Untuk kalau nak dihekau.